station yang ka akashwani shillong kat wai por phrau so phau na ka station yang ka akashwani jwai dapat sound spi ya iklam dem ni te dapat but one der wai kamu petanya ka ni ka program yang i kat wai por kan dew ji dau yo won ni ka program ki ruai jentia ke program go to ki ruai jentia he jid yang pi ki pulok nong ap ta pulok ki tu to ki serin yang ki program ki do bengkrai kerpang dai bentai yang pi ki pulok ki wa jo sya suk ki jo ki edwa bi program ki wan klik ke step ngini ke station yang ikam ni ke sngi ta he ni por wilas ndoni chaka program ka mada dalam kamat entu ubun sya chpi ya ki arteli ki ruai no ma do hi pi ya siang irwai bi de bertuju pediang tre penbut ruai ibar hum md kat o hadin gini ki arteli ki ruai yang uma do hi pi ya suciang uyo igi arteli kirwai no ma hai por mi khong la irwai de tu ju bin phi ma pon bu irwai wa ar me u ko ta chwao snya gini ki rwai ta nap swai kajak de ni pen tip mk mi wang kam ni na wa ha ka ar pha pra tri u nain ru yong snem ar jar ar pha ru ko man ge sngi bi bar i bun men step ke sngi ka akashwani jwai he por khat wi biji da wi peteng go wa ka akashwani delhi hai to wak win ki program kerpang kaman ki ban ha ka benta ko sispa li pausan ha ka ni ka program man ki ban dau yo usnya wi kalam no menteri wa do gari india yong i usri narendra modi wa dau kulam ji pai nong chong chong yong gari india leng ba ka ni ka program man ki ban ye ni jo iklam yong menteri wa do yo depan kala sikten kasi wa jentia ye bi usnya ngi ni ka station hedi ni kalam yong u i wa hai por khat wi biji te chocho ne tayong gitu ki perlok kim ambyo usnyau ha ita ipor boda ong tu hanen ye ni jo iklam yang o ye biang piki usnyau hai por prawa ji mit na gani ke jo ik station ita mon ke station yang ka akashwani jwai hai por prawa ji yang mut menstep hi mit ka ara pra tadi online ru yang usnem arajar ar found ru in tu to mtip mkam mi urban chi na ke station yang ka akashwani jwai.

Dei tentu irwai i jepi da umah mutswa teba bagi perlok yang oda biang ipor pungkut ingin nega program kirwai kasi ke program kudban sepi nega station yang ga akas wan nijwai. Teperlok uro ahi nipor kende wajin nega station yang iu pensiawan ni sepi yang ke program kirwai jentia hai jit yang pi ki perlok nong ap. Teka maju le i klik kepor wah pi ki perlok i pi cimpenta wakan nega program dai wah phone page ni station gyong i hau number not len rusan ar ar ar li ar san san yo yo ye kalam phi tap nai tiyo jit phi gi ruai ki kwa phi up sya ba la ni open up sya ba ya ki lok ki jor ki maya sia gyong phi da kat wadang yang yi ki

pegi perlok henipor u pensiaw cipi ya ivi irwai na u mai mai pedi irwai pedi betuju kat wakam yang ah.

0: amrijing rihi na doi por lai skur le nga emi focus hau ong ne man lai skur am rit yo yo yo kam mo kam mo kam kam sarkar rei bat focus anam ta nga manu nong re bi rei do kita por man nga te was nya suk hau rem kam jo le wau rijing rihi na doi te man snya te mesin yo nga man ong hab lai che gani hi benta wo man no te nong ri mesih juri mesih gis nyang gis er acan tang perkara ong ne hab jan ri de dud hi ri mesih kem dud ikenang ba idol le yo hi ka ong dud le yo hi chim no no te ko benta hi
1: ta sya suk ma sya han pia pi de mesin bi ni ka kam to no do dang kian ma te he to ong ni ka kam ban i wa kwa chu tip na pi na lo ru de mbi te mesin yo kwa pi im haga jing em ko wa pa yo wa ri wa lum mi mesi i ki pelang la ni ki wan ki jing ri ku de ri pi mo dang em ki wi to ban ki chen ma ki yo pi ki jing hi ka nei ban ta wo pun tibit pi ha yi to ga kam ri mesi em ai ma ki jing hi ka
0: he jing to ai ko ni ki kam ri mesi hi nang kong nang chap hi ri de jing tip yo nga mo stang ri no kong chwas dang thet ki mesi khian ong mo ong la lo sa le pan yum lo si yo mau kan puti baru training om puem raga tega skill mau kau anggi rite degi mesti kem tu dah ardi gikian mau hari ini ada inte lalu tiyo tip kemon hiye che mau teu officer oker ini dari plan mur long juai klem dam yi muli lai bertu yang om mah barson dekar sehep man officer oker kan ini silong hejing lam lu tiyo o dap kedal lu tiyo penyo lu tiyo yang kemon om ne ban rim degi ni mesti kian kam ni rino degi mesti dot mau ban penhen oki I ke market lagi bayu rapi. Nado itai pori sedang nak lalu ti rimasi penbon cuchu. Dan itai yu le man mau yu gina department ngawar rap. Oh my Christ, tomo ni bentam itai bentam to orang pun dengai ngai. Regi wah lor le yu. Nado itai pori orang kita kami uni bru bahai wau beli ugal tigalan. Ren dapat gini ngai interview sini cha. Klik tercih ini. Em ketik sentar mau wau. Kemun pentibit ikin orang rap ikin orang rijing ri. Pak gini ngai hari nai te. Hari ini tewan hida percang wuri lepha cuchuo dang pha cuchu ginga gini ke training mau depan tibit cuchu ginga depan ginga kau arti yau citi cha silguri citi cha pok West Bengal.
1: Senyau suk ma ka jinglai luti yang pi tau ni kakam iwa senyau tu bajihan pia nai jing kere citom yang pi iwa kere minot pi gini kakam iwa kihe gitu tau pet gini kakam deyo ki te da wailat wailuti ki ya pi kamu mana duk gini kisngi. Tama haya to ogini ki masi ki wa ri ne ba em chibon chak ki chak masi ma ta kwa otip ne pi kam gim ai ta ki chak masi ki wi i uri ne ban ta wo pan mi ka ta ka don
0: kam wa ju man hi chi i chini mo ju ri ba i gi masi lokal mo ti bi regi bru ong jan man ri masi lokal masi kham dul ong jan ju i ka don pan mi mo han rai wa em hi ki ching ye per chi ong mai ka ga masi hi ko bha bha gi wi pan mi i don ong gi ne ki ta gi sf mo HF dan ada MH ke orang gila ke jersey MH ke jingi perwata ke jersey UP hagi HF yigi pun mi itu arpa plus liter hagi jingi lek yigi pun mi biang bahaga bam biang bahaga jingi bam regi jersey dunai kata jingi egi rai tau tangwa MH ke jingi perwata ke HF UP kata orang gila fat aga fat SNF lek dunai go rai bahaga jersey man reben ke dut pi kau ong teman mariwa to man mariwa mari ong bai mariwa le kau ong le buito man dai bi ung gibru ma kale ung gibru le man yo pir gejer si rap ji pun kale dut sibon pun kale sibon pi han raiwa haga hf1 wo to jing do nong man jing yo nong wo to khlan go pun mi sibon raiwa ong pi pun kale sibon man mji pi ga pi ta kar wa kam te jing to ba te teman gi mesi ko bes yu ri si to kan te gejer si hf lokal le ye hi haga lokal bathan man ka ongi reben ma ka dot ngate ka fat nsnf no bun ma reben ma ka ongi ba ka pon kale si bun tang wa yo pi ka wa mi ka pon mi dot si bun sa pon mi ka pli mlu ma lagam tu ar le litar ka chisngi mana do gam te ka ongi te man do gam te man mem poi dam em te jing yo nong nam ta i no ri re duk no man do ka duk dai do ka duk di don hi nei kon yo kam yo i da cha yaw sa kita hi mesi go bes ba ru te man te hi hf jersey chi sini jo ri bhai
1: tama sia suk usnya han pia wa ki chet msi ki bi pemi chibon ko dot tok kamu ong bi ki chet msi hf la ni kita ki jersey ta kamu ong chok bi atne ki msi lokal ki yong il ho yuri tang wa duna ni
0: pemi yong ki sa
1: ta ta he to wan wa ni ka kam ko wari bi msi nai ba ti ba ji la dai wan wan chet kam yu kre hab duk u sumar sendong ma no ta he to an wa ri mesin kamu nan kecing sumar sendong bi ki mai ma
0: kejing sumar hi ngawam to open do mesin mo gilok mo to open do mesin ni rai jing sumar man ko kecem jing

0: kadang mi poisa kadang he kre and rai le kre di kam sor ka le kre di LDA chibo yi go ong gi chwa chong tha yi yo san pa hon ru pa tu lo bi ong do ka te ma kre stom sing sing ya ar ha so gon ta le m ku de ga ta ga jing yo yong i te rai le de man yi te o kre gi wo man gi o kre pun di yong ikram le kre ar ha so gon ta ba than ong pi chibe re tip chwon poi no kar wa gam te man ong pi man ki pra kan ro ong ha man gi o kre stom ha man yi te gi nong tho khi en rai man yi te gi nong e khi na ma ta gi bi
1: tak bleci bon mas yang suk itu ki kubor imsin dan ki kentin ki waya penci pi ya waro kini ki apa senyau ya kini ka interview ni kemet nepo ke studio ke yong e ta chwa wo pen kut i ya kini ka jingi cham ke yong e saji sen de e kubule pi ma minot tubru uman u lok uari ya ga wa kre ing ni ka kam rim sin ni ta na chnong msingat te e wa bla nang kerku ker do pi wa kini ka kam ke yong pi ya unang he nang kema kam ju wa bi pendap pen biang ya ka dut ke jing mkam hapo ke ni ri wa ka chat bru hi ke yong e ta du kita don hi kenten kubule chbon ni por ba ko dor yong pi kubule chbon ba
0: ta kubule chbon ni pi le
1: talok desnya biganika kelit kit ne ki interview ne ke janmet ya uma minot tubru oman ulok origin ri ne ke chno msngat hebe deriu ya ki mesi kemdon ngats kem walamba ganika kelit kit pigi lok yu awasnya biganika program ge yong i kamtam ki lok ki uri ki mesi kemdon de yo pichibon ki youtube ki ubnya la ne ki chimpin che ki rap che he to wa ganika kam wa ye ganika kelit kit de chimda u ar nartiang
2: Tay abiying ni jimu bana am kam he to igdor yong marbam ku am hopo ko Western Jay Hills district Thaluskain block idor yong su in to leja sans pa propolis quintal usmurin nyao ja aspa san pa quintal usala arja pras pan ru pokun dej quintal upatho chi ja nyao spa sopho chi quintal
1: te he to wan wa u muli de chong doru chi ja nyao spa kan ru tengka chi quintal u ko so san ja sans pa chi quintal usala wa thiang leja lis pa nyao pho san tengka chi quintal Usupdok ar jargendis pa prapoli tengka cikwintel, ucermit soha jar cikwintel. Takini tok gikatu katni ki doryong ki marbam ni ki marreb, kiwe em hapok ke yaujwa, wahap hapok ke blok Thaluskain, West Jaintia Hill District. Talok dagi tentu ki program, haya tok waka kisah nuani program yong ini ke jenmit, depoy cipkun. Tanepok studio ngau remaner tiang ciruk waka lisana katpo. Eku bila yei por wakodor yong pi, Ibu pelak cendam nai bentar wau wau usnya wia kini ke program ke yang i. Kampen kan mau biang ipi wau kini kejuk ke program. Wan ke cipi kelik ke janmet hai pon rusan pau minit haduk nyaw ar pau minit. Lain nak ke janmet yang ke sengi biba nak ke akash wani juai. Ha uci sepak ibi pon ibi Mega Hearts FM Band.
2: Wai kini ke program dirapan raja i dek Ministry of Agriculture ciro bi kerek kamlang ke Farmers Welfare ke Sorkar India. Tambu kangi radio yang pi abani program ke ubo nadin. Kara doi te por kini toka akashwani juai.

Bamsham to hilagas ni Hutip lut hunang lut Sawar blay te kam ju ai Dey tang haka inkrung Shanam kapai Kaduan pay tiap haying upatsya Natduuk kendong jongka hima Arngut te si para katong bakin yamat Banya percang lem ya kabakin lewat ya la.

Baro armut ki amir ya upacha ya nu un ingap yun men ne upara kumdah men ulek ning kong e sya upacha ban pan tla warna uha kakimba un yada.

Uhun men ulap angta budang percang ya wat ya kekunjung upatya Uhun men usayong utang syuyo iya ka Baman takala hap hak sang tijong upara Wala siampen pau hadonut kala kerni Kajing ken roy mian mian jing kersoi kajing bisni Percaya lupara klem sang klem ngewe ei Percaya ka anjbri

Perjauh pak ruang oman kilat man lagi dong. Hubahap kaku parkun perjakan syedwai dong. Kumta kaya kapoy rang dajit kirang batlem. Lano sip ki penek la kadaw kimya kenjem. Barok laya poy lun halum pung jong ki kenrem. Un men hak madu udah syong penat syedem. Lagna uya no syu bakan jit ula syupeng. Uap tang ya kaya sentiun keng.

Asni laki bai nongin yo kum nore kawan hap kawan jahala jong yo pai kaja buram sya kena laka mat yong bar breng tekam ji sya blai ru us ngsi yang i ken mau basarong un hap khop si sin kasngi ken mau basarong

Terperlok warok dari tentu ki ledli ki ruang ki yong bak skendro wel semlik ki ruang ku ibar tuju kana tanggalusi ke konu pat syawe nasur rumpe ukon kasi terlebih yang por pun kuna iya ganika program yong ki ruang kasi ke program go wanch pina ka akashwani juai ipor kam naka studio go yong idap kinyaw san pamnit terlebih yang por risoi ukish long station nevinta ka kubore ketian kasi kush pamnit. Chairman Igi program dang sa yong akashwani jwai hey por prawji haka program yong ki mix back kar do ite por kanito ka akashwani jwai.

apok National Assembly jangka Seychelles. Kung kada kajing raki kasing International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, ka samker hinne kasing kala pelong yiki babuntali ki program jimpin shabit pensung tuwa patba, halo kajing nangki ujung kajing ee kiba mi, na kajing penankam yiki jingdi kiba sniw, bar halo kajing nankam kirki na kabintaban yada, bat pindo yakini kajing sniw. Ya kini kesini lah sedang dekat jengat patba dekat tuk-tuk bila pelong ringkat ke jengis nok tilang berka kafe resas. Kini kinong nyak tuk-tuk kila yat hakeleng kesor shilong ban pinsa priang ke jeng pinsa bet pensung tuk patba halau ke jeng sini kebami na ke jeng penankam ya udrok bat kiwi-kiwi ke jeng di penbuat. Habakran ha kini kesini u Dr. Sandis Im bat u Presiden jengka kafe resas u Dr. Kam Chirmang kila banjur halo ke jenankam jangka jingi trelang jangka emlang saalang hakaban yakun persya yakin ke jingdi ke basniu. Haba ajing keren halo ke pangpedeng jangka ni kesengi minta kesenem i Dr. D. Kongla ila keren halo ke jenankam ban kentiwi ke jing pensya bit pensung tuk patba ban kentiwi ke lat jingida bat ban yakun persya yakin ke jingdi ke basniu. Kala banjur ru da kaba ong ba bunsim ngisung tuk bakla baka jing kerni hake jingdi penbuat ke taubet tang ya udrop kum u heroin. Henry kila batai ba udrop ude ukenja chemical ubakta ya ke buat perkhat jong upriu. Ka DMHO jangka East Cass Hills ringkat ke jingis nok tilang baka senat pulit penyat kali kumjuru baka police hospital kila pelong ke jing ayah jingikai ba shitiyo kinti ha shilong halau ke CPR ke jing ayah jingirap ikba minsau malumala bat ya ke NCD screening nang ke binta ki pulit penyat kali bat ya ki home guard. Kajing temu jong kini ke program kalong ban kenti yukurukam ay jingirap. Habadan ke jingja jing minsaw, kajing sengi atit kinsan jong uklong senam, baban yarap ikibala minsaw, haswa baka kinhun jogi doktor kinwan ban poy. Kaladan ro kajing kemi penyak, yakibap pangshini, bat kibadan ya ke jingki UBP ni high blood pressure. Hakwe pat ke binta, ke school St. Edmunds, ha ka arpendruterik ujiliu, kala pelongi ke workshop ba shisni na ka binta ki nonghikai ba ki kena school, ban ajingikai halo ka CPR bat kilat ajingrap yakiba mensaw. Kajing temu jong kini ke program, kalong ban hikai yaki nonghikai ba ki kena school, halor kumno ba ki day ban le, ha ka poba dan kam kerki ban ajingrap yaki bala mensaw, tat hadu ban wan poi ki nong ajing sumar. Kamrong Mahari Association Tura hini kesini. Kala pelongi ke workshop halau ke Garo Customary Usages kebelong ha ke District Auditorium Tura. Ya kini ke workshop la pelong halau ke rukam tenrai berkongsan jongki Garo berkentup halau ke berbuntuli kipang kum ka Manggisi Auta, ka Magwa ka Cikrita, ka Delang Rao, ka Jaragata, ka Rokdik Dok Prua, ka Debra Baa, ka Memang Dila bat halau ke Gantri Pintri. Habakran Shikilat Pathai Kubor, U Sketri Jongka Garo Heritage Village, Bat Unong Lamktin Jongka Ni Ka Workshop, Kata U Rakan M. Sangma, Uliyathu Bahaka Ni Ka Workshop Bishisngi, La Pelit Jingmut, Halo Ki Rukam Tinrai Bia Dei, Bagi Rukam Lenyam Jongki Garo, Na Ka Bintai Ki Bila Khlatno, Bat Banya Tai Seniru, Halo Ki Rukam Tinrai Ki Bidang Yaibat, Habdengki Garo. Ula Pinpau Ru, Ijing Smukhya, Halo Ki Jinang Tron Jongki Rukam Tinrai, Daka Ba Ong, Bahaka Ni Ka Pateng Baminta, Buan kim tip AA show ila ka jong ka riti ka duster, bat ikiru kam ten ra jeng ki long shwa man shwa. Ula pin paru ba manna ka jay binriyo ka dan la ka jong ka riti ka duster, bat ka jintungu ba kong san jong ka ni ka program ka long ban nyarap iki khun samla, bat kin smutu ila ka jong ka ten ra, bat ban yada bat pin ne pinsa ika jeng rispa jong ka lariti jong ki garu. Kini ku buar ka wan chapi na ka akaj ba ni shillong. Kini di ka akaj ba ni shillong tumenta pat nyap teng ku buar ka badangsa. U Samla Hayes Binson Marwin ula yorra eka nam ladu haka tup jangki Shinrang baka Samla Mark Winless Ramseed kala yorra eka nam ladu haka tup jangki Kintay haka 7th Shillong 10K run bala pelong daga MSOA Hakasngi International Olympic Day. Ya kini ke jingi marek thong lawan menpli perda da uba Binning Star Linkhoi bada uba Damang Singkon. Ki nong penyak jangka MSOA kila kintui ki nong mare bikin wan banyak senok ketilang haka Suara International Half Marathon ka banlong haka Southrik Unailur haka baka jing penrung kerteng kan sedang naduk ke Shiterik Unaitung na kebinta ki Katwe Hajar Ngut. Ki nong job ki bawan Ningkong ki nyok Marasan Hajar Tingka ki bawan baal ki nyok lah Hajar Tingka bat ki bawan balai pat Mar Ar Hajar Tingka. Kindonru ki khusnam na kabinta ki nong job ya ka consolation prize, bat ki nong mare ki bila kinjo ya ka sanpusan senem karta shening kin yo ya ka jing ay smubha kum ka jing ay minsi meki. Haka jinglet jurep jung MLA.

Tahadiang itu ke atli kirwai ke yong o marle kilitan. Chua pungkut yagani ka program yo ap isai birwai yong embok lang mulir. Irwai wartuj. Dai maya penbut save arwan le chungai.